Sali musiki na gatani na matiki na kraya we teno isali miranle we friends kiss black man miranasi ya fa ingafina mbato tukesmarumlam damian musiki na sana tsania doka fisi na luf.